0: kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Tojono Una.
1: Karena tahu ini boleh katakan kebutuhan pokok, dia kan kaya akan sumber protein, pengganti protein hewani, yaitu protein nabati, dan kebutuhan masyarakat terhadap tahu ini dari tahun ke tahun itu meningkat.
2: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Program Berani Cerdas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui penyaluran bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Bupati Tojono Una mendorong penguatan fiskal dan kebijakan transfer ke daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Dan pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Program Berani Cerdas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui penyaluran bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Hingga kini 448 dari 463 SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah telah menerima program tersebut. Laporan Iksan Setiadi.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengencarkan program 9 Berani, salah satunya melalui program Berani Cerdas yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat terdapat 463 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Dari jumlah tersebut hanya 15 sekolah swasta yang memilih tidak mengikuti program BOSDA, terdiri dari 11 SMA dan 4 SMK. Karena masih menerapkan sistem pembiayaan atau pungutan kepada peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan sekolah yang menerima BOSDA wajib menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswanya.
4: Yang pertama itu adalah pemberian BOSDA, ya, biaya operasional sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta. Ya, jadi ada 463 kita punya sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah ini, itu hanya 15 sekolah yang menolak BOSDA. Karena kalau kita sudah kasih BOSDA, otomatis kita minta gratis semuanya. Tidak ada lagi pembiayaan bagi anak-anak kita. Ada 15 sekolah swasta yang menolak, ya, 11 SMA dan 4 SMK.
3: Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap menyiapkan skema bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta berbayar. Melalui program Berani Cerdas, pemerintah memberikan bantuan pembayaran SPP bagi siswa dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, sehingga akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya.
2: Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya, berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palu secara resmi diserahkan dari pejabat lama Mardianto kepada Mustofa Anwari sebagai Kepala BBPOM di Palu yang baru. Serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan sebagai simbolis peralihan kepemimpinan. Mustofa Anwari mengatakan, sebagai upaya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tengah, pihaknya memperkuat sistem pengawasan dari sektor hulu hingga hilir melalui sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM. Melalui sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan sebelum obat dan makanan beredar di pasaran atau pre-market, hingga post-market atau pengawasan produk setelah beredar luas di pasaran.
6: Dalam melakukan pengawasan, kami membuat sistem yaitu SISPOM, yaitu pengawasan dari hulu ke hilir, yaitu pertama adalah melakukan pengawasan ada namanya pre-market, ya, yaitu pengawasan sebelum obat dan makanan itu beredar di pasaran. Terus yang kedua ada namanya post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan setelah obat dan makanan itu beredar di pasaran. Tentunya titik-titik antara pertemuan di antara pre-market dan post-market itu ada namanya nomor izin edar. Post-market itu adalah yang disampaikan tadi bahwa produk obat dan makanan itu yang sudah beredar itu ya tidak kita biarkan, tapi kita juga melakukan pengawasannya, yaitu melakukan sampling, ya. Dalam sampling itu juga akan melakukan pengujian.
5: Mustofa menyebut selain memperkuat

0: pengawasan. BP POM di Palu juga berkomitmen meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengingat jumlah produk UMKM di Sulawesi Tengah terus berkembang, pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan produk dan memperoleh izin edar. Di sisi lain, BP POM di Palu juga telah memiliki penyidik yang bertugas menangani dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
1: Dan kami, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan, ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana, ya, obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik, ya, PPNS, untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia, ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
0: Kepala BB POM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal.
2: Derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai konten hanya dalam hitungan detik. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, yakni banjir informasi yang belum tentu benar dan belum tentu dipahami secara utuh. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Munazir, mengatakan membaca buku menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kemampuan satu cara berpikir kritis sekaligus menyaring informasi. Menurutnya, masyarakat saat ini terlalu sering menghabiskan waktu berjam-jam menggulir media sosial, tapi hanya sedikit informasi yang benar-benar tersimpan dan dipahami secara mendalam. Berbeda dengan informasi di media sosial yang datang silih berganti, Munazir menilai sebuah buku telah melalui proses panjang mulai dari riset hingga penerbitan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Tojo Una-Una mendorong penguatan fiskal dan kebijakan transfer ke daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Tojo Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
5: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah khususnya Kabupaten Tojono Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kebijakan meningkatkan akses infrastruktur jalan ke wilayah terpencil tidak hanya memudahkan jangkauan pelayanan, namun juga berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas perekonomian.
6: Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam sistem pemerintahan. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di wilayah terpencil. Tokoh masyarakat Tojo Una Una Munawar Mapu mengatakan, menjadi bagian dari wilayah terpencil, Pemkab Touna perlu membuka ruang untuk mempermudah akses pelayanan ke wilayah yang terisolir. Sebagai daerah yang kaya akan potensi, ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una Una meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar layanan publik dan pengelolaan potensi daerah dapat dimaksimalkan.
7: Kabupaten Tojo Una Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
6: Menurut Munawar Mapu, infrastruktur jalan tidak hanya memudahkan kegiatan layanan publik dari pemerintah pada masyarakat, namun menjadi urat nadi perekonomian. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Tojo Una Una Muhammad Aspan Supu mengatakan, sebagai respon atas keluhan kurang maksimalnya layanan ke wilayah terisolir, pihaknya kini melakukan peningkatan dan perbaikan sejumlah ruas jalan ke wilayah yang sulit dijangkau, seperti Dusun Paria sepanjang 34 km.
8: Kita perbaiki jalan Dusun Paria, kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki mana yang hancur, itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
6: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran Bulan Kecamatan Ampana Tete dan Ulu Bongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojo Una Una, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Tidak menentunya harga berbagai kebutuhan pokok, masyarakat semakin selektif dalam memilih bahan pangan yang bergizi sekaligus terjangkau. Salah satunya adalah tahu dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selengkapnya berikut laporan Nika Dek Andika.
9: Di tengah meningkatnya harga berbagai bahan pangan, tahu masih menjadi pilihan masyarakat sebagai sumber protein yang terjangkau. Selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, harga tahu yang relatif stabil membuat permintaannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan pemilik industri pengolahan tahu Super Afifah di Kota Palu, Safran Renaldi. Ia mengatakan permintaan tahu terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sumber protein abadi sebagai alternatif pengganti protein hewani. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, kata Safran, perusahaannya kini mampu memproduksi sekitar 2,5 hingga 3 ton tahu setiap hari. Jumlah tersebut disesuaikan dengan permintaan distributor, pedagang pasar, hingga konsumen yang datang langsung ke lokasi produksi.
10: Saya kira ini karena tahu ini boleh katakan kebutuhan pokok. Dia kan kaya akan sumber protein, pengganti protein hewani, yaitu ya, protein nabati. Dan kebutuhan masyarakat terhadap tahu ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Tambah banyak penduduk, makin banyak kebutuhan tahu. Karena ya, sudah kayak seperti kebutuhan pokok. Nah, jadi saya lihat nih prospek, makanya ini tambah lama insya Allah permintaan ini tambah meningkat lah begitu.
9: Safran menambahkan, meningkatnya permintaan tersebut juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bahan pangan. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan berbagai sumber protein lainnya, tahu menjadi alternatif yang tetap mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Meski demikian, ia menyebut, peningkatan permintaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri. Mereka dituntut menjaga ketersediaan bahan baku, mempertahankan kualitas produk, serta memastikan kapasitas produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, tren ini juga menunjukkan industri pengolahan tahu masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor pangan yang menopang kebutuhan masyarakat.
2: Kita ke berita yang terakhir, Pekan Olahraga Daerah Popda tahun 2020 nama akan digelar di Kabupaten Buol dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang akan digelar mulai tanggal 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina kepada RRI mengatakan, penyelenggaraan Popda tahun ini akan difokuskan pada 4 cabang olahraga permainan, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Pelaksanaan Popda tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari Popda sekaligus ajang menuju Prapekan Olahraga Pelajar Nasional, Prapopnas, tidak dipertandingkan. Disebabkan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan Prapopnas ditiadakan.
12: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri, sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
11: Dikatakan, meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan Popda tetap berjalan optimal. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet pelajar sekaligus melahirkan bibit olahraga berprestasi yang nantinya mampu mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional.
2: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jobron Tukahu, dan editor pelaksana IKDK Andika. Serta kami yang bertugas pagi ini, teknik studio ada Gina, dan saya Joko Nurtiyosujari mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vindo nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: cabut senyumku. Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Sudah pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah, mewarnai pertemuan kita untuk hari ini, akhir pekan, Sabtu 11 Juli 2026. Beberapa informasi akan menemani Anda sampai jelang pukul 8 nanti. Dan diantaranya ada Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman yang menyebutkan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino, di mana pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Disebutkan pendengar bahwa pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bapanas, stok cadangan beras pemerintah itu CBP di Perumbulok itu mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Nah, cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton, kemudian di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ton ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Nah, selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung, kemudian pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Nah, penyaluran ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga yang lebih terjangkau, dan program ini adalah kerjasama antara Bapanas dan juga Pulau Bulog. Nah, sementara itu cadangan minyak goreng sektor 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula ini konsumsinya mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Nah, untuk daging ayam, ID Food masih memiliki stok sekitar 38 ton lah. Nah, untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam, Bapanas otomatis akan berupaya untuk terpenuhi karena produksi dalam negeri komoditas ini diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Nah, proyeksi neraca pangan Bapanas menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton dan jumlah ini jauh di atas kebutuhan konsumsi sebesar 929,27 ribu ton.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Palu untuk hari ini. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target ini harapannya tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Kami kutip dari laman rri.co.id, Menteri Kesehatan mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Nah, bahan baku vaksin masih diimpor dari luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produk jadi di Indonesia, dan impornya dari Tiongkok serta India, dan kemudian dituangkan ke dalam botol. Nah, Menteri Kesehatan menekankan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga perlu menguasai teknologi produk vaksin modern termasuk viral vector dan mRNA.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: 20 Juli ya, Gus? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.